Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum san ila yawmiddin. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, berjumpa dengan saya Basirun, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di dalam acara Cahaya Iman. Dalam beberapa menit ke depan kita akan melakukan ta'lim bersama, dan sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, serta masih diberikan nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kehadirannya di dunia ini membawa cahaya di tengah kegelapan, membawa kedamaian di tengah pertikaian, dan membawa petunjuk di tengah kesesatan. Melalui peringatan Maulid Nabi, kita berharap dapat memperbarui janji setia kita sebagai umat beliau untuk senantiasa mencintai dan menjalankan setiap risalah yang beliau bawa. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini akan mengupas tuntas mengenai urgensi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam konteks meningkatkan keimanan dan perbaikan akhlak di zaman modern. Kita akan menyalami makna di balik kelahiran beliau, meneladani karakter kepemimpinannya, serta memahami bagaimana cara mengekspresikan kecintaan kepada beliau secara benar sesuai dengan tuntutan syariat. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah peristiwa biasa yang sekedar dicatat di dalam lembaran sejarah manusia. Ia adalah titik balik peradaban dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya.

ayat 107. Sobat pendengar, ayat ini menjadi landasan filosofis mengapa kita memperingati Maulid Nabi. Kata rahmat di dalam ayat tersebut mencakup makna kasih sayang, perlindungan, dan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk kaum Quraisy, bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Peringatan Maulid adalah bentuk syukur kita atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu dengan diutusnya seorang Rasul yang menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Bayangkan kondisi dunia sebelum kelahiran beliau, sebuah masa yang dikenal dengan era jahiliyah. Manusia menyembah berhala, hak-hak wanita diinjak-injak, peperangan antar suku terjadi karena hal yang sepele, dan keadilan hanya milik mereka yang kuat. Kelahiran Rasulullah membawa hukum yang adil, mengangkat derajat manusia, dan memperkenalkan konsep tauhid yang murni. Inilah alasan mengapa kita merasa perlu untuk terus mengenang dan merayakan kehadiran beliau sebagai bentuk refleksi syukur yang mendalam. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, tema utama dari setiap peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana meneladani akhlak beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulil aswatun hasanah liman kana rajul wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan penegasan bahwa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model ideal bagi manusia di dalam segala situasi. Jika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka beliau adalah pemimpin negara yang adil. Jika kita berbicara tentang rumah tangga, maka beliau adalah suami yang paling lembut kepada istrinya. Dan jika kita berbicara tentang perdagangan, maka beliau adalah seorang pebisnis yang paling jujur. Dan jika kita berbicara tentang pendidikan, maka beliau adalah guru yang paling sabar dan paling bijaksana. Meneladani beliau bukan berarti kita harus hidup persis di zaman unta, melainkan mengambil nilai-nilai luhur dari setiap tindakan-tindakan beliau. Empat sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan kebenaran, dan fathonah, cerdas, seharusnya dapat menjadi kerangka berpikir dan bertindak bagi setiap muslim. Di zaman yang penuh dengan berita bohong dan krisis integritas seperti sekarang ini, sifat siddiq dan amanah menjadi sangat relevan untuk kembali kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat.

benar yang dimuliakan Allah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban agama, bahkan menjadi syarat kesempurnaan iman seseorang. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadakum hatta akun ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi menyediakan ruang bagi kita untuk memupuk rasa cinta tersebut atau mahabbah. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang jika kita tidak mengenal sejarahnya? Bagaimana kita bisa rindu jika kita tidak mengetahui pengorbanannya? Melalui kajian Sirah Nabawiyah di dalam momentum Maulid, kita diingatkan kembali betapa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Bahkan menjelang wafat pun yang beliau sebut bukanlah keluarganya, melainkan ummati, umatku. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta kepada Rasulullah tidak boleh berhenti pada pujian dan sanjungan lisan saja. Cinta yang sejati menuntut pembuktian melalui ketaatan, yaitu ittiba. Mencintai beliau berarti berusaha keras untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, baik sunnah yang bersifat ibadah mahdhah maupun sunnah di dalam pergaulan sosial. Semakin kita mengenal beliau, maka akan semakin tumbuh rasa kagum, dan dari kekaguman itulah akan lahir keinginan untuk meniru, yang kemudian bermuara pada kecintaan yang mendalam. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi harus mampu bertransformasi menjadi aksi nyata di dalam kehidupan sosial. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat menghargai perbedaan dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perjanjian Madinah, Mitsaqul Madinah, adalah bukti nyata bagaimana beliau membangun masyarakat yang inklusif, yang harmonis, dan saling melindungi antar pemeluk agama. Di tengah arus globalisasi yang seringkali memicu polarisasi dan perpecahan, kita perlu kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, dan ukhuwah Basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Beliau mengajarkan bahwa seseorang muslim adalah orang yang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Pendidikan akhlak yang beliau bawa menekankan pada kesantunan, kejujuran di dalam berkata-kata, dan kemuliaan di dalam bertindak. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat peduli dengan kaum du'afa, anak-anak yatim, dan orang-orang yang terpinggirkan. Semangat Maulid harus dapat mendorong kita untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar kita. Keberagaman kita tidak boleh hanya berhenti di dalam masjid, tetapi harus terpancar dalam bentuk kedermawanan dan kerelaan untuk membantu sesama. Inilah esensi dari dakwah bilhal yang dicontohkan oleh beliau.

0: dimuliakan Allah. Peringatan Maulid Nabi juga merupakan waktu yang tepat untuk memahami konsep wasatiyah atau moderasi di dalam beragama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengambil jalan tengah dan menghindari sikap ekstrim atau ghulu. Beliau mengajarkan bahwa agama itu mudah, dan beliau juga melarang umatnya untuk mempersulit diri sendiri atau orang lain di dalam menjalankan agama. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, beliau menghadapi hinaan dengan kesabaran, menghadapi permusuhan dengan pemaafan. Saat beliau berhasil menaklukkan kota Mekkah ketika kejadian Fathu Makkah, beliau tidak melakukan balas dendam pada orang-orang yang dahulu menyiksa beliau. Namun sebaliknya, beliau memberikan pengampunan massal. Inilah puncak dari keluhuran budi pekerti yang harus kita serap. Di zaman sekarang ini, di mana perbedaan pendapat seringkali memicu caci maki di media sosial, kita butuh dosis yang besar dari sifat santun dan pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moderasi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan bersikap teguh di dalam prinsip, namun tetap luas di dalam berinteraksi sosial. Beliau menunjukkan bahwa menjadi seorang muslim yang taat tidak menghalangi seseorang untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif bagi kemaslahatan umat. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, ada beberapa ciri ketika kita menyatakan cinta kepada Nabi. Yang pertama, harus banyak menyebut nama Nabi dengan bersolawat. Yang kedua, yaitu merasa rindu untuk dapat bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, mengagungkan dan memuliakan Nabi ketika namanya disebut. Dan yang keempat, menjadikan akhlak Nabi sebagai suri tauladan. Hadirin saudara sobat pendengar yang dimuliakan Allah, bagi penutup dari kajian kita, marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah kita mengenal Nabi kita? Sudah seberapa sering lisan kita dibasahi dengan solawat kepadanya? Dan yang paling penting lagi, sudahkah akhlak kita mencerminkan akhlak beliau? Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar acara seremonial tahunan yang habis setelah makanan dibagikan atau setelah acara selesai. Maulid adalah momentum pengisian ulang energi spiritual. Ia adalah pengingat agar kita tidak tersesat di dalam hiruk-pikuk dunia yang seringkali melalaikan kita dari tujuan penciptaannya. Sobat pendengar yang dimuliakan Allah, salah seorang paman Nabi, yaitu Abu Lahab, yaitu salah seorang paman Nabi yang sangat membenci dan memusuhi Nabi, dan namanya sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa dia akan disiksa di dalam neraka pun diberikan keringanan siksa kuburnya di setiap hari Senin, dan dia bisa menyesap air dari ibu jarinya lantaran karena balasan pahala baginya yang telah memerdekakan budak Thuwaibah yang membawa berita gembira atas kelahiran kemuliaannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Abu Lahab saja yang jelas-jelas seorang yang kafir dan memusuhi Nabi, dia masih diberikan keringanan siksa, lalu apa balasan bagi kita yang jelas-jelas menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu mencintai dan mengikutinya serta mengagungkannya? Tentu balasannya akan lebih dari itu semua. Maka marilah kita bersama-sama menyambut hari yang mulia ini dengan penuh cinta dan mahabbah kepada beliau, sehingga kita akan diakui menjadi umat Nabi dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, marilah kita jadikan peringatan maulid tahun ini sebagai titik awal untuk memperbaiki solat kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dan memperkuat komitmen kita untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Adzanallahu ajma'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi sahabat pendengar, 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya sahabat pendengar. Pagi hari ini siap banget untuk bisa melewati dan juga lebih bermanfaat lagi bagi diri sendiri maupun sesama. Oke, menemani aktivitas sampai nanti jam 9 tentu saja hadir bersama kamu in semangat pagi yang pastinya bertabur lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara populer. Jadi gak usah pakai lama untuk bisa gabung di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Alamak ya dari Rizky Febian yang mengawali perjumpaan kita bersama Adrian Halif untuk kamu di Semangat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk
0: kategori dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan
0: Korupsi yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang.

0: dari pemerintah Kota Magelang.
1: Kota Magelang.
0: Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2, bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3, program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Selamat pagi 103,5 Magelang FM ya, sahabat pendengar. Biasanya nih pagi-pagi apa sih yang bisa bikin semangat? Apakah karena ada something new yang bakal terjadi gitu ya di pagi hari ini? Tentu saja segala hal-hal yang menyenangkan hati gitu ya bisa menjadi mood booster bagi setiap orang yang bangun di pagi hari. Ada harapan, entah kecil ataupun besar. Termasuk juga mungkin pagi hari ini pengen sarapan lebih pagi misalnya, atau pengen olahraga karena rutinitas yang setiap hari tiada henti gitu ya, yang cukup padat, memang bikin kita jadi susah untuk ngatur jam olahraga. Nah, kalau sekarang ini lagi olahraga atau lagi prepare gitu ya buat berangkat ke kantor, bisa banget deh untuk ngumpulin semangat di sini dengan WhatsApp di 0882 135 135. Sekali lagi di 0882 135 135.

Yap, sahabat pendengar. Berkumpul dengan orang-orang yang positif ini bisa memberikan energi semangat tersendiri dari orang sekitar yang bisa menular ke diri kita. Mereka adalah orang yang tidak pernah tidak pernah terus-terus berfokus pada orang lain, termasuk juga orang yang gak pernah julita ya. Ini kita akan menjadi lebih fokus pada tujuan kita. Bahkan langkah-langkah kecil selalu dengan mindset yang penuh dengan manifestasi positif dan tidak pernah beradu pada pemikiran-pemikiran yang bikin kita jadi lupa sama tujuan kita. Tentu saja berkumpul dengan orang positif adalah sebuah rejeki tersendiri karena aura kita juga jadi terpancar positif ya. Tidak habis untuk mengurusi hal-hal yang justru lepas dari tujuan dan juga target kita. Apa kabar nih yang sudah bergabung di 0882 135 135. Selamat pagi ya buat Ajeng ya, mau kirim salamnya buat semua yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Semoga diberikan kemudahan ya untuk bisa beraktivitas dengan lancar. Yang penting doa yang terbaik untuk diri kita. Oke, selamat bersiaran buat Vita ya. Lagunya Hijau, Teh Hijau ya. Oke, nanti bakal Vita hadirkan termasuk juga informasi terkini dari seputar Indonesia di Kabar Indonesia. Jadi pastikan sahabat pendengar nanti terus bergabung. Apalagi untuk yang mau telepon di 366-899, Vita persilahkan ya untuk join sesaat lagi. Hari-hari.

0: data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT.

0: tapa kelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam kabar Indonesia. Dari dunia olahraga, dikabarkan panjat tebing Indonesia raih 2 perunggu speed relay Asia Youth Championship. Dari RRI dikabarkan tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut pada 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim putra tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Sri Kandi Muhda Indonesia yang turut bertanding pada nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Geisha Quinmi Kendly Riwi. Korea Selatan harus puas berada di urutan keempat setelah mencatatkan waktu 19,29 detik. Medali emas serta perak pada nomor speed relay putri U17 disapu bersih oleh tim Tiongkok, pasangan atlet Hadan Malik dan juga Amirul Rizki turut menambahkan perolehan medali tim putra. Pasangan putra Indonesia tersebut berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan menorehkan rekor catatan waktu 11,09 detik. Tim Kazakhstan finish pada peringkat keempat usai mencatatkan waktu 11,27 detik di babak final. Medali emas speed relay putra U19 diraih Tiongkok, sedangkan Korea Selatan. Pelatih pendamping Yudhistira mengapresiasi kerja keras seluruh atlet yang bertanding di ajang kejuaraan internasional. Seluruh hasil kompetisi ini menjadi bahan evaluasi agar kemampuan para atlet panjat tebing nasional semakin terasa. Skuad Indonesia dinilai telah berjuang keras dan tampil secara maksimal sepanjang ajang kejuaraan tersebut. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Salam semangat pagi. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah gabung ya lewat 0882-135-135 di 0882-135-135. Apa kabar nih? Selamat pagi dan selamat bergabung buat Theo ya. Mau minta lagu mungkin hari ini atau esok nanti ya dari Annette. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Lembayung. Pagi Om Lembayung ya, selamat beraktivitas. Mau kirim salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga, Mbak Tuti. Kemudian buat Pak Prianto, ada Pak Iwan dan semuanya saja selamat beraktivitas di hari ini. Apa kabar buat Bu Riono? Semangat pagi, pagi hari ini olahraga dulu gak nih? Salam-salam ya buat Pak Herman, ada Pak Iwan juga, Pak Narko, kemudian Bu Indarto sekalian, Bu Nani, Bu Sadewo, kemudian Bu Endang Wahyu, ada Mbak Murni juga, Mbak Erna, Mbak Susi dan Mbak Nungki. Selamat pagi semuanya, salam sukses deh buat Vita. Terima kasih Bun. Apa kabar juga buat Mbak Murni? Waalaikumsalam, semoga kabarnya juga sehat selalu ya Mbak Murni. 17 apa aja ya, salamnya buat Bu Sadowo, kemudian Pak Herman, ada Bu Nani juga, Pak Pri, Pak Iwan, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, kemudian Bu Tuti, ada Mbak Norma juga, Mbak Susi, kemudian Mbak Yuli Hera, Mbak Nadine, Mbak Eni Widya dan semuanya saja. Oke, apa kabar juga buat Javi, selamat beraktivitas Javi. Waalaikumsalam temono, Pak Rohyanto juga Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman dan juga Pak Prianto. Selamat beraktivitas saja. Janji kita dong dari mahal ini. Boleh deh kalau gitu. Ditunggu lagunya, Vita hadirkan satu persatu sahabat pendengar yang sudah bergabung ya untuk dapetin lagu favorit di pagi hari ini. Iggy Azalea, Fancy bareng sama Charlie XCX di Smart Pagi.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.